0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

pelajaran wajib dan juga dua mata pelajaran pilihan. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahfud Effendi selaku Kepala SMA Negeri 1 Dolopo sekaligus Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Kabupaten Madiun mengapresiasi penyelenggaraan TKA Challenge ini dan menurutnya kompetisi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti kemampuan sekaligus menambah pengalaman mengerjakan soal. Dukungan serupa pun disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Ngelames Darul Mukhtar yang menilai bahwa latihan mengerjakan soal menjadi bagian penting dalam persiapan TKA. Dan di sekolahnya sendiri, persiapan akademik telah dimulai sejak siswa duduk kelas 11. Dan pembelajaran pun kemudian dimatangkan ketika mereka memasuki kelas 11. Dan bagi peserta pun, kompetisi ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi penguasaan terkait materi pelajaran. Sebagai informasi, TKA Challenge 2026 tidak hanya diikuti oleh pelajar Kabupaten Madiun, tapi secara keseluruhan, kompetisi tingkat Madiun Raya ini melibatkan 736 siswa SMA, SMK, dan juga MA. Di mana dari jumlah tersebut, sebanyak 200 peserta dengan nilai tertinggi berhak melaju ke babak final yang dijadwalkan berlangsung di Kota Madiun pada pertengahan Oktober mendatang. Dengan demikian, hasil kompetisi menjadi penentu peserta yang bisa melanjutkan persaingan ke tahap berikutnya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Pernah gak sih kamu tuh kayak ngerasa lemes ataupun masih ngantuk gitu ya? Apalagi pagi-pagi gini, mood makan itu masih setengah-setengah. Bahkan ada yang bercampur dengan rasa kantuk gitu ya. Ataupun bahkan habis makan kok ngerasanya ngantuk. Nah, ini disebutnya apa? Disebutnya food coma atau postprandial somnolence, yang merupakan istilah medis dengan gejala lemas mengantuk setelah makan. Di mana gejala ini tuh terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Dikutip dari Halo Dok Dokter, gejala food coma terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Jadi dalam jumlah itulah tubuh kamu mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Dan dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, inilah yang membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Dan hal ini yang memicu rasa rileks, mengantuk, dan lemas setelah makan, terutama di dalam jumlah yang besar. Pandang namamu. Rasa kantuk yang muncul menjadi sinyal bahwa tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dan dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh kamu akan kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Gejala inilah yang biasanya muncul dari food coma, teman pro 2, di mana rasa kantuk sulit ditahan, tubuh lemas, berat, dan ada juga gejala-gejala lainnya yang muncul, diantaranya sulit berkonsentrasi dan mata terasa ingin secara dipejamkan. Nah, gimana sih caranya meningkatkan risiko food hal yang meningkatkan risiko food coma? Ini diantaranya karena makanan itu karbohidratnya tinggi, terus makanan kandungan lemaknya tinggi, makanan tinggi gula, dan kebiasaan berbaring setelah makan. Jadi usahakan ya teman berdua, agar setelah makan diusahakan turun dulu biar pencernaannya berjalan dengan baik.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: FM.

teman berdua. Yo yo yo yo, masih lanjut kebersamaan kita ya barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sesi pada topik. Nah, kira-kira topik pada pagi hari ini tuh apa sih? Jadi aku tuh pengen ngajakin kamu teman berdua ya. Pastinya dalam kehidupan ini setiap orang memiliki mimpi masing-masing. Dan enggak mungkin kalau misalnya kamu tidak punya mimpi gitu ya. Tidur aja punya mimpi. Apalagi di dalam kehidupan secara nyata, pastinya kamu punya mimpi masing-masing. Tapi mungkin ada banyak juga orang yang bingung untuk memulai impiannya itu dari mana gitu ya. Yang terpenting teman pro 2, kamu perlu tahu dulu apa sih arti impian gitu ya. Karena impian sendiri ini tuh menurut Nabila menjadi hal terpenting gitu ya di dalam hidup. Karena kalau misalnya kamu gak punya mimpi, kayaknya gak tahu deh, gak bakal tahu kemana arah dan tujuan dari hidupmu itu. Memang tidak semua impian itu bisa terwujud, tapi tenang aja, tanpa impian kamu tuh kayak, aduh, susah banget ngarah kemana. Gak tenang nih Nabila ya, bukannya harus tenang, tapi ya gimana ya. Nah, impian setiap orang tentunya beda-beda ya teman pro 2. Ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen kaya, amin. Ada yang pengen segera punya kekasih dan lain sebagainya. Pokoknya impian-impian besar di dalam kehidupan. So, di sini Nabila tuh pengen nanyain gitu ya, gimana sih kamu mewujudkan mimpi besar kamu itu teman pro 2 ya. Trik jitu apa, rahasia jitu apa dalam mewujudkan impian versi kamu. Nah, boleh banget bagikan tips rahasia-rahasianya. Walaupun rahasia gak apa-apa dong, spill dikit-dikit gitu ya. Sekali request lagu boleh teman pro 2 ya, di 0811-369-7755. Atau boleh nantinya komen di story Instagram @rriprodumadiun. Tapi ingat, harus dijawab dulu. Nanti baru Nabila putarkan lagu kesukaan kamu.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: cream.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Ya, balik lagi membahas seputar mimpi. Karena pernah gak sih kamu membayangkan gitu ya, bagaimana rasanya hidup tanpa aturan, bebas melakukan apapun? Well, just imagine it, because it will never happen nih. Setidaknya sesantai-santainya hidup kita perlu namanya menjaga manajemen waktu yang baik nih teman Pro 2. Bayangkan tuh, kamu lagi kayak menjadi seorang seniman yang berbakat, mampu menghasilkan karya seni luar biasa. Tentunya perlu adanya latihan yang tekun, terus punya impian-impian, ya kan? Jadi kamu harus mewujudkan langkah-langkah untuk menghidupkan mimpi-mimpi kamu. Dan pastinya ini perlu kamu simak baik-baik, karena Nabila ingin membagikan tips jitu ala Nabila. Emang apa sih? Boleh tadi spill, boleh banget dong. Apa sih yang gak buat kamu? Khusus di program 2 era Rimadiun, aku tuh bakal spill satu persatu rahasia jitu untuk mewujudkan mimpi. Yang pertama, kalau menurut aku nih ya, harus menuliskan mimpi dan juga memvisualisasikan. Kalau versi aku nih teman Pro 2, karena membuat dream book dan juga menuliskan, sekedar menulis tapi juga memvisualisasikan itu juga penting. Misal nih, ketika kamu bermimpi pindah dari kontrakan, ataupun mimpi jadi orang kaya, bermimpi membeli rumah, prestasi nomor satu, dan lain sebagainya. Nah ini gambarkanlah dengan jelas impian-impian kamu, tuliskan secara detail. Setidaknya kamu tuh setiap pagi termotivasi gitu ya. Kalau bisa ditempelin ke dinding, ke tempat-tempat yang bisa kamu lihat. Karena bagi Nabila itu adalah salah satu motivasi hidup dan juga motivasi ketika kamu bangun pagi. Nah yang kedua juga kamu perlu adanya memprioritaskan impian gitu ya. Setelah ditulis, divisualisasikan, nah ini perlu banget kamu untuk mengerucutkan impian apa saja yang pengen kamu wujudkan terlebih dahulu. Pastinya kamu bisa membagikan tuh ke dalam 3 bagian. Misalnya impian jangka pendek, impian jangka menengah, dan juga impian jangka panjang. Dan kira-kira mana sih yang prioritas dulu gitu ya. Maka kamu bisa lebih fokus tuh untuk mewujudkan impian yang paling penting dulu. Nah dimulai dari yang jangka pendek aja. Misalnya nih jangka pendek, pengen memberangkatkan umroh atau haji orang tua. Terus jangka menengahnya, kamu pengen membelikan rumah orang tua. Terus kalau jangka panjangnya, kamu pengen bahagia dunia akhirat sama orang tua dan juga keluarga. Nah seperti itulah teman Pro 2 ya. Perlu kamu mengerucutkan impian-impianmu, karena dengan beginilah bisa memudahkan kamu untuk menyusun rencana-rencana selanjutnya. Itu kalau versi aku. Dan masih ada rahasia-rahasia jitu yang akan aku bagikan sama kamu. Tapi sebelum itu, aku kembali mengingatkan kepada kamu semuanya untuk bergabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2.com Madiun untuk memberikan rahasia jitu ala kamu dalam mewujudkan impian versi kamu. Nah ini sudah ada beberapa yang masuk sih, cuman Nabila bacakan sebagian dulu ya, nanti sisanya Nabila keep. Oke, ada dari Alia nih. Katanya sih menurut aku rahasia paling jitu buat mewujudkan impian itu adalah konsistensi. Walaupun langkahnya kecil, kalau dilakukan terus-menerus pasti ada hasilnya. Ya wes timit-timit kecil-kecil, asalkan menyampai puncak. Mantap. Terima kasih ya udah bergabung. Lanjut dari Rizky di Sidoarjo. Wih, mantap. Dengerinnya Pro 2 era Rimadiun nih, teman setia kita. Kata kalau Rizky, nah aku percaya impian itu gak cukup cuman di pikiran aja, harus berani mulai dulu. Jadi tips jitu ala aku, harus berani dulu untuk memulai walaupun belum sempurna, karena kesempurnaan milik Tuhan semata. Ya mantap lah ya. Dan ada dari Dimskill, lucu banget namanya Dimskill. Katanya sih rahasia jitunya adalah jangan takut gagal. Mau request lagu boleh gak sih kak? Cuman ya bebas aja lagu apa, pokoknya yang seru. Oke deh, jadi buat teman Pro 2 yang pengen gabung masih ada kesempatan nih ya. Buat di WhatsApp 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun. Aku tungguin.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Segera download RRI Digital.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi kita membahas lanjutan ya dari tips-tips rahasia versi Nabila biar bisa meraih impiannya. Kalau tadi Nabila sempat nge-spill gitu ya, soal menuliskan impian dalam bentuk visualisasi juga, dilanjut memprioritaskan impian dengan membuat list gitu, 3 bagian, impian jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah percaya diri. Karena percaya diri sendiri itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Bagaimana bisa gitu ya kamu mewujudkan impian kamu kalau misalnya kamu sendiri tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri? Nah, makanya ibarat kata, kalau misalnya kamu tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, apalagi orang lain, ya pastinya juga bakalan memandang kamu sebelah mata gitu. Jadi harus dimulai dari diri kamu sendiri yang percaya diri, teman Pro 2. Wajib banget. Dan yang selanjutnya adalah menjadikan orang lain sebagai motivasi diri. Nah, misalnya kamu nih punya idola ataupun sosok-sosok yang luar biasa, melihat orang-orang sukses, jadikanlah mereka sebagai inspirasi untuk meraih impian kamu. Dengan semangat berapi-api, pasti kamu juga pengen sekali untuk bisa seperti mereka atau malah justru lebih sukses dari mereka. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan bersyukur ya teman Pro 2, karena semuanya udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Pastinya kita perlu memaksimalkan dengan doa juga dan meminta pertolongan kepadanya. Setidaknya kita ada usaha ya, usaha dulu, diikhtiarkan, dan pastinya meminta permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita juga perlu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan sampai saat ini, mulai dari kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Yang penting rasa syukur dulu teman Pro 2 ya. Walaupun kondisi kita masih belum mencapai titik sukses, tapi kita mulai dari diri kita sendiri yang selalu bersyukur, lebih ikhlas lagi, tenang dalam menjalani segala sesuatu. Asik deh ya. Oke deh, di sini Nabila mau ngebacakan lagi pesan-pesan yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2, baik di 0811-369-7755 atau dari Instagram @rripro2madiun. Ada dari Raka. Selamat pagi Kak Nabila. Selamat pagi juga Raka. Katanya sih kalau misalnya rahasia jitu ala Raka adalah ini nih, action kecil yang lebih penting daripada rencana besar tanpa eksekusi. Asik. Requestannya mau di ujung minggu by Mesahira. Oke, siap. Nanti aku siapkan ya Raka. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut dari Intan. Katanya sih aku percaya semua impian itu bisa tercapai kalau kita tetap percaya dan gak gampang menyerah. Mau requestan lagunya juga sama di ujung minggu. Siap. Emang ini tuh hari Minggu gitu ya, di ujung minggu ini. Jadi aku bakal putarkan deh lagunya Mesahira ya nanti. Terus lanjut dari Ismarani. Katanya sih menjadi orang yang lebih percaya diri. Terus juga yang paling penting doa, usaha, jalan bareng. Mantap. Dan rekasannya adalah mau yang teganya kau Liodra. Oke, siap. Apa sih yang gak buat kamu teman Pro 2? Terus lanjut dari Dimas. Oh ini tadi udah ya, Dimskill. Terus katanya sih dari Chitsqui. Katanya sih kalau aku menulis hal-hal yang aku sukai untuk meraih impianku biar terasa lebih nyata aja, gak cuman jadi angan-angan. Soalnya kadang kalau di angan-angan doang cuma di kepala sih ya, gak nyampe-nyampe nanti. Betul. Makanya mau request lagu Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke, siap. Nah, berhubung teman-teman Pro 2 sudah banyak yang request dan menjawab topiknya, ini aku bakal putarkan lagu requestan kamu. Pokoknya aku bakal menemani kamu di pagi hari ini dengan seru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Oke, jadi gimana teman Pro 2? Sudah mempunyai gambarankah berkaitan dengan impian terbesar kamu? Pokoknya apapun yang kamu impikan semoga tercapai ya teman Pro 2. Meskipun tertatih-tatih, terluka-luka, terronta-ronta, waduh. Tenang aja, apapun yang kamu inginkan, ini harapan besar. Insya Allah bakal terwujud ketika kita ada usaha diimbangi dengan berdoa. Jangan lupa teman Pro 2. Kembali lagi ke tips yang terakhir, bahwa perlu adanya rasa syukur atas kehidupan kita diiringi dengan doa. Dan terima kasih banyak nih ya teman-teman Pro 2 yang sudah gabung di sesi pada kali ini. Iya nih, ada yang masuk lagi, satu belum terbaca, dari Yeni.Lindawati. Katanya sih print gambar impianmu, doakan dan usahakan. Nah ini nih termasuk tips Citu ya. Terima kasih sudah bergabung. Tadi requestannya sudah Nabila putarkan ya untuk teman-teman. Dan juga buat yang sudah bergabung, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kamu bisa meraih impian kamu. Tenang aja, sesi selanjutnya masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, stay tune terus di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu pada Brum Weekend. Yo, masih lanjut kebersamaan kita di sesi pada Brum ya, teman Pro 2. Jadi membahas soal budaya yang ada, bukan hanya berkaitan dengan tradisi aja, tapi budaya yang ada itu berkembang gitu loh sekarang. Terlebih lagi melihat dinamika kehidupan anak muda sekarang. Gak cuma anak muda sih, tapi juga orang dewasa pada masa-masa ini tuh suka banget sama namanya pamer. Wih, bahasa kerennya tuh flexing gitu loh, teman Pro 2. Nah, di mana mulai dari flexing di status sosial, entah itu sekedar kayak pamer-pamer apa gitu lah ya. Ya, sadar tidak sadar biasanya gitu. Makanya ada budaya flexing yang merupakan tindakan seseorang suka pamer kekayaan, barang mewah, pencapaian secara berlebihan di media sosial demi mendapatkan pengakuan atau validasi dari orang lain. Jadi kata flexing sendiri ini berasal dari kata bahasa Inggris gitu ya, flex yang berarti menunjukkan atau mendemonstrasikan, dan dalam bahasa Indonesia sendiri ini istilahnya adalah sejajar dengan kata pamer gitu. Bukanlah soal personal branding, ini berbeda gitu ya, tapi tujuannya memang untuk menginspirasi orang lain lewat kualitas diri. Tapi kalau flexing di sini lebih berfokus pada penonjolan materi agar terlihat unggul secara status sosial. Nah, dewasa ini ya banyak sekali teman-teman ya yang melakukan itu tadi, pamer sebagai fenomena gaya hidup modern. Kalau misalnya pamer prestasi, flexing prestasi, okelah ya, menurut Nabila masih fine-fine aja ya, walaupun sebagian besarnya mungkin ada prahara-praharanya gitu ya, kayak istilahnya ada yang mungkin iri dan lain sebagainya, tapi di satu sisi juga bagus untuk memotivasi mereka agar juga bisa berprestasi yang sama. Jadi flexing di sini itu ya, teman Pro 2 perlu diingat, bukan personal branding. Maksudnya berbeda dengan personal branding. Tujuannya sama-sama menginspirasi orang lewat kualitas diri, tapi kalau flexing ini lebih kasar gitu ya. Jadi kayak pengen biar unggul secara status sosial. Nah, mungkin bagi teman-teman Pro 2 punya pendapat lain gitu ya, atau bagaimana sih menurut kamu flexing yang ada gitu, budaya flexing sebagai fenomena gaya hidup modern sekarang, mungkin kamu bisa menyebutkan, teman Pro 2 ya, boleh komentar-komentarnya di 0811 3697755 atau

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber

Iya, kembali di Brem Weekend, teman Pro 2. Masih barengan sama aku, Nabila Nagari ya. Jadi kita membahas seputar budaya flexing, di mana ini tuh menjadi budaya modern kala ini ya. Nah, biasanya apa sih faktor penyebabnya gitu ya? Kenapa kok orang-orang sekarang suka flexing? Di story ataupun di status media sosial gitu ya istilahnya. Jadi yang pertama, nah karena ada kebutuhan validasi ini teman Pro 2, banyak pelaku flexing ini yang sebenarnya didorong oleh rasa percaya diri rendah atau low self esteem, dan mungkin ada rasa insecure terhadap diri sendiri, makanya mereka itu kayak menonjolkan ingin menampakkan bahwa ini loh, jadi lebih gitu deh, meninggi gitu ya. Terus yang kedua adalah ambisius digital, di mana menurut kajian dinamika ambisius digital, Gen Z menganggap media sosial sebagai panggung kompetisi simbolik untuk mengumpulkan pengakuan lewat likes, komentar, visibilitas. Nah makanya kadang-kadang kan ada yang like-nya disembunyikan dan lain sebagainya gitu ya, komentarnya juga di hide. Nah ini bagus teman Pro 2 ya, ya sebagai wujud untuk tidak terlalu mengejar hal-hal tersebut. Lanjut, ada juga ilusi kesuksesan, di mana budaya ini juga menciptakan kesan bahwa kesuksesan bisa diraih secara instan, sehingga memicu sebagian anak muda itu mencari jalan pintas yang tidak sehat. Jadi ya kebanyakan pada begitu-begitu lah ya, pada curang dan lain sebagainya. Dan tentunya ada beberapa dampak negatif teman Pro 2 ya dari budaya flexing ini. Nanti seperti apa? Jadi stay tune aja teman Pro 2 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2. Gempa bumi bermagnitudo 2,3 terjadi di wilayah timur laut Kabupaten Gayo, Lues, Aceh, Sabtu 10 Oktober 2026 pagi. Berdasarkan informasi BMKG, gempa tersebut terjadi pukul 8.14 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 4,14 derajat lintang utara dan 97,48 derajat bujur timur. Gempa tersebut berlokasi di sekitar 22 km timur laut Kabupaten Gayo Lues dan berada pada kedalaman 3 km. BMKG mengingatkan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian. Oleh karena itu, hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring dengan kelengkapan data. Hingga informasi awal ini disampaikan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai dampak gempa terhadap masyarakat maupun bangunan di sekitar pusat gempa. Informasi mengenai potensi kerusakan masih menunggu pembaruan dari pihak yang berwenang dan masyarakat pun dihimbau untuk tetap dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi lainnya, Max Verstappen merebut pole position kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Singapura pada hari Jumat 9 Oktober kemarin, di mana pembalap Red Bull tersebut mengungguli George Russell di tempat kedua dan Charles Leclerc di urutan ketiga. Verstappen tersebut mencatatkan waktu tercepat 1 menit 31,156 detik pada percobaan terakhirnya di sesi Q3 kualifikasi atau SQ3. Hasil ini menjadi kali pertama Verstappen memimpin sesi kualifikasi di sirkuit Marina Bay. Namun pembalap Belanda tersebut masih menghadapi penyelidikan terkait dugaan pelanggaran bendera kuning. Dirinya berpotensi kehilangan posisi terdepan apabila terbukti melakukan pelanggaran oleh steward. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hitlist Weekend teman berdua sampai dengan menit ini ya 29 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah ada beberapa single hadir ke ruang dengar kamu. Di antaranya barusan ada Tyga featuring Chris Brown dengan Nasty yang dirilis pada tahun 2023 silam ya. Dilanjut, nantinya akan ada Marshmello featuring Demi Lovato dengan Okay Not To Be Okay. Dan tentunya masih banyak lagi single-single enak ya teman Pro 2 yang hadir menemani siang hari kamu. Nah, tentunya di sini juga akan ada update. Jadi, update seputar musisi Indonesia maupun manca. Jadi kalau ngomongin soal update dari mereka ini ada apa sih? Nah, kalau Nabila lihat ada sebuah pertunjukan musik menarik yang lagi disiapkan oleh musisi senior tanah air gitu ya. Karena kenapa menarik? Mengangkat karya-karya legendaris diantaranya Twilight Orchestra presents The Beatles and Queen yang siap memanjakan para penikmat musik tanah air. Memasuki fase akhir tersebut menuju hari pertunjukan, tiket konser tercatat telah terjual habis dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. Sejak penjualan resmi dibuka, dan hal ini yang menjadi penanda kuat atas tingginya apresiasi dan ekspektasi terhadap pertunjukan yang mempertemukan karya-karya monumental The Beatles and Queen dan pastinya dengan kekuatan interpretasi musikal dari Twilight Orchestra. Jadi untuk informasinya teman Pro 2, konser ini akan terselenggara pada hari Minggu 1 November 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Seluruh rangkaian persiapan produksi dan artistik kini berada pada tahap finalisasi. Adapun konser ini dipromotori oleh tip-tip.id dengan dukungan Adinda Bakri Foundation sebagai sponsor, kemudian BRI Prioritas sebagai powering partner, yang mana pertunjukan ini juga dipersiapkan dengan standar penyelenggaraan yang mengedepankan kualitas artistik. Sekaligus ada juga pengalaman penonton secara menyeluruh dengan Lilo sebagai pembawa acaranya. Nah, jadi konser ini melibatkan dua penyanyi papan atas. Di antaranya ada Marcelo Tahito atau Elo dan Sandy Sandoro. Sandy Sandoro, jadi keduanya ini nantinya teman Pro 2 akhirnya nanti akan membawakan beberapa lagu gitu ya. Jadi untuk kedua penyanyi tersebut sudah menuntaskan rangkaian latihan bersama puluhan musisi orkestra untuk membawakan ulang karya-karya ikonik The Beatles and Queen. Untuk proses aransemen ulang digarap dengan presisi tinggi yang memastikan setiap lagunya tampil dengan kemegahan simfonik tanpa kehilangan jiwa aslinya. Jadi ya buat teman Pro 2 ya, kita tunggu kabar selanjutnya dari bagaimana kemegahan dari Twilight Orchestra Present The Beatles and Queen di bulan November mendatang. Feel like a drop in-

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2. Jadi ada satu kabar baru dari Natania Karin yang melibatkan Sal Priadi ke dalam sebuah albumnya. Nah, jadi 5 tahun berselang sejak album perdananya, Natania Karin sekarang memasuki perjalanan album nomor 2 dengan 11 track di dalamnya bertajuk Siluet Kita Berjalan dan Menjauh, yang mana ini menceritakan kisah-kisah kenangan yang mati dalam waktu. Karin pun melantunkan bahwa lagu-lagu bernada sayang, mara, jenaka, damba, juga kontemplasi dari sudut pandang seseorang yang mengintip dari masa depan. Jadi materi di album ini terinspirasi dari kejadian-kejadian personal maupun yang Karin amati dari orang terdekat sekitar selama 5 tahun nih teman Pro 2 ya. Kompilasinya sendiri antara lain adalah seorang pengecut yang menjadi berani melalui cinta, kemudian jerih payah hati seorang sahabat, termasuk surat terbuka untuk semua ayah, museum yang hanya berisi bayang-bayang kenangan, keluhan perempuan independen yang dimanfaatkan lelaki kebocahan, dan siluet-siluet masa lalu yang selalu membayangi. Jadi cerita-cerita tersebutlah kemudian dikemas dalam balutan musik pop, folk, dan juga R&B yang nantinya akan diiringi oleh petikan gitar, goresan strings, dan juga pastinya ada pianonya teman Pro 2. Bahkan di sini Karin juga menggandeng Sal Priadi yang juga bekerja erat dengannya selama 7 tahun sebagai kolaborator penulis lagu dan juga penyanyi pada track ke-6 yang berjudul Api dan Salju. Kehadiran Sal Priadi pun mewarnai lagu Karin dengan menawarkan perspektif sebagai lawan tengkarnya, di mana mereka berdua menjelma pasangan yang tengah berdansa bernegosiasi dalam perbedaan mereka.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita di Hitlist Weekend. Tapi jangan kemana-mana karena Hitlist Weekend masih akan terus berlanjut barengan sama Reforma Nanda aka Rere ya. So stay tune aja di frekuensi 95,2, aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Sampai jumpa di lain kesempatan, bye-bye.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi.

92 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Bareng aku Reva Manandia aka Rere yang kebakalan menemani kalian dengan lagu-lagu menarik dan tentunya informasi yang relevan dengan teman Pro 2 ya. Aku tadi kan ini ya, tadi udah ditemenin sama dari selamat pagi teman Pro 2 Sepada ya, pagi tadi hingga pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat ditemenin oleh Nabila Nagari. Dan nanti sampai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, Rere bakal nemenin kalian. By the way, tadi ini ya, ini kan cuaca emang lagi panas banget ya di Madiun ya. Madiun sekitarnya panas banget, benar-benar panas banget. Panasnya tuh apa ya bahasa Jawanya ya? Somu. Ini ngomong sedikit aja ya sebagai pengantar kita di santai siang ini ya. Terus Rere kan beli ini larutan penyegar ya gitu ya, salah satu merek gitu. Terus Rere kepikiran, sebenarnya yang bedain larutan penyegar dengan air biasa apa ya? Terus Rere searching gitu. Ternyata fun fact-nya, info yang sangat penting itu, larutan penyegar itu mengandung bahan mineral tradisional ya, kayak gypsum fibrosum ya. Itu ternyata kalsium sulfat alami buat fungsinya mendinginkan tubuh, sama kalsitum atau kalsium karbonat untuk membantu meredakan asam lambung gitu ya. Ini yang membedakan sama air biasa ini. Jadi sebenarnya pengen ngobrol soal itu ya, karena ini teman Pro 2 harus tahu nih info ini. It's okay, buat ini sekedar info aja. Jadi karena cuacanya nggak menentu ya, dan beberapa minggu lalu itu sempat banyak merebak influenza A. Teman-teman Pro 2 tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, karena memang kalau udah demam banget gitu. Oke, okay, stay tune 95,2 FM.

أشهد أن

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber

Oke, teman Pro 2 masih stasiun di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Ditemani lagunya dari The Weeknd feat Playboi Carti ya, populer ya. Yang kemarin sempat konser di Jakarta yang emang ramai banget ya, teman Pro 2 ya. Dan waktu menunjukkan pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi di santai siang ini weekend, teman-teman lagi ngapain ini dimanapun kalian berada? Mungkin ada yang lagi sibuk di jalan ini, lagi di mobil ya, sambil dengerin Pro 2 RRI Madiun, atau mungkin lagi rebahan aja di kamar, menikmati weekend dengan santai, gak mikirin apa-apa juga boleh, apapun itu ya. Tetap stay tune aja dengerin 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, karena RRI bakal menemani kalian dengan lagu-lagu menarik nantinya, dan informasi yang relevan buat teman Pro 2. Stay tune aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya wes alu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Nanti pukul 14.00, 5 menit lagi ya. Ke Rere bakal bacain chat pekan ini ya. Ada Pro 2 Top City Indo 20 ya. Nanti bakal kita lihat siapa tanggal lagu teratas pekan ini. Edisi 10 Oktober 2026 ya. Stay tune aja di 95,2 FM.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hit

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 45 warga binaan beresiko tinggi dipindah ke Nusa Kambangan, 3 dari Lapas 1 Madiun. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun, pengamanan di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat. Sebanyak 45 warga binaan beresiko tinggi atau high risk dari sejumlah unit pelaksana teknis UPT pemasyarakatan di Jawa Timur dipindah ke Pulau Nusa Kambangan. 3 di antaranya berasal dari lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 Madiun. Pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Sebelum diberangkatkan, seluruh warga binaan dikumpulkan di lapas kelas 1 Surabaya sebagai titik awal pelaksana pemindahan. Kepala Lapas Kelas 1 Madiun Fajar Nur Cahyono mengatakan pemindahan 3 warga binaan tersebut merupakan bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memperkuat sistem pengamanan. Menurut Fajar, kebijakan tersebut juga menjadi upaya preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, jajaran Lapas Kelas 1 Madiun akan terus meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan. Koordinasi antar personel juga diperkuat guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun dengan judul 45 warga binaan beresiko tinggi dipindah ke Nusa Kambangan, 3 dari Lapas Kelas 1 Madiun, yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan? Biar ini hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? Dong?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Joe.
0: Jovetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa
1: betul
0: hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Dia genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan buat tuh di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan. Mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut. Tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok, Om?
1: Boleh, Om. Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin
1: gimana
0: Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana gitu cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara padat aja.
0: Sikat-sikat Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Dek,
1: kita tanya dulu ya.
2: Oh iya iya.
0: Keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
1: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
0: Dan cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
0: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105, seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Serotzi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah Om Rio, boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe, boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Uh-huh. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oke. Oh, iya. Hey, si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke.
1: Ya kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya ulang lagi resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Melihat cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa. Gitu.
0: Oh. Yeah.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Joe sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang betul. Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya.

0: aku yang menyakiti.
1: Apa salahku?
0: Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih, dia sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
0: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
1: Sukabumi lagi, Om?
0: Iya.
1: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
0: Betul. Jadi kita suka.
1: Ada apa dengan Sukabumi?
0: Ada satu pilanya aja di situ.
1: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
0: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
1: Oh, di Sukabumi.
0: Sukabumi.
1: Tasik enggak ada Tasik?
0: Tasik belum.
1: Garut
0: kalau ada sih, tapi belum ada.
1: Jadi Sukabumi.
0: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
1: Coba Indramayu kan kapan-kapan, Om?
0: Boleh dong kalau ada sih.
1: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
0: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
1: Manis-manis katanya.
0: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
1: Iya benar, iya kan? Kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu, untuk lagu nih gimana nih, kalau dari proses penulisan?
0: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya, cuman pengulangannya beberapa.
1: Om Rio yang
0: ya, nulis. Beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu. Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang, gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih katanya.
1: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
0: Jadi suasana jadi berubah kan.
1: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
0: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
1: Gila, keren banget Power Ranger.
0: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
1: Yang penting itu ya, cocok ya.
0: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Gua denger, "Oh ya oke deh kita."
1: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja pengalaman.
1: Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga.
1: Oh enggak juga. Disakiti,
2: sering juga hidupnya.
1: Iya kan, makanya kan tadi katanya.
0: Arti bukan sering, sekali-sekali.
1: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
1: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
1: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
1: Kayak gitu. Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini, ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
1: Pas momennya.
2: Pas momennya.
1: Oh.
2: Gitu, dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih, gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
1: Oh iya paham.
0: Ya artinya Joe ngobrol panjang lebar lah, dia pengen, karena kan udah lama di dunia tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya. Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
1: Gitu. Sampai akhirnya bertemu ya.
0: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
1: Cewek
0: bercampur-campur
1: sama kecil-kecil.
0: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya, kita udah ini kita bikin boy band lagi yang baru.
1: Oh ada boy band ya?
0: Project kita mau boy band nanti.
1: Asik.
0: Ada girl band juga.
1: Gue mau dong, Om.
0: Gue taruh di tengah ya.
1: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana yang satu.
1: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
0: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
1: Oh terkontrak 2 album. Waduh.
0: Nah 2 album berarti kan 10-10 ya.
1: Uh-uh.
0: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
1: Oh iya.
0: Kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana.
0: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
1: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
0: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi kita lihat perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
1: 4 5 bisa aja. Oke, bisa aja ya. Bisa aja. Oke.

0: Ya, tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
1: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya. Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
1: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
1: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
1: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
1: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
1: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
1: Pemregisternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya benar.
1: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya.
1: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya.
1: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
0: Oh.
1: Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Pakai
1: tante.
0: Masih pakai orang tua bapak.
1: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
2: Ya. Oh, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
1: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu pun
1: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
1: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
1: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
1: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk pada saat itu.
2: Oh, sampai ada drama begitunya.
1: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
1: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Karena, gemilang cahaya kan.
1: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
2: Akhirnya
0: iya
2: lolos.
1: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu juga?
1: Sampai 25 besar.
0: 25 besar. Iya,
1: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
1: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
1: Masih jury votelock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
1: lebih
0: SMS
1: lama,
0: ya?
1: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Jadi dikasih challenge dikasih gitu,
1: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
1: Betul, jadi nanti gitu. By point. Jadi ada 100 juri votelock gitu yang menilai kita. Gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
2: Lumayan lama.
1: Nah, banget itu.
2: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
1: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
1: Betul.
2: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
2: Clear kan?
0: Yeah.
2: Indonesian Idol segala macam.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
2: Contohnya ya, contoh salah satunya.
0: Mm-hmm.
2: Mario Geklau,
0: betul.
2: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya, kan? Yeah, benar.
2: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
2: yang
0: juara 1 2 3.
1: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Mm-hmm. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya
0: betul,
1: ini contoh
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
1: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama.
1: Di ajang yang sama.
0: Wah.
1: Dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
1: Akhirnya tiba bagaimana akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
1: tersebut.
0: Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya.
1: Ya.
0: Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
2: Kan ada yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
2: boleh
0: gitu
2: juga,
0: Om.
2: Boleh
0: ide
2: iya
0: kan?
2: Bagus.
0: Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
1: Apa salahku?
0: Apa salahku? Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Oh.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Joe.
1: Siang, sore ini
0: kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio workstation.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia. Bagian Corewheel ini, Corewheel itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke. Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum asisten, ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya. Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lu merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti. Gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Wede, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayaknya. Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke, teman Pro 2 jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin bassnya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Jo ya.
1: Semoga cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Jo. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Pro 2. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan

0: Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Forward of the day.
1: Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Samantha.

Produer Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Produer, selamat malam. Balik lagi barengnya sama aku Jenny, teman Produer di malam hari ini ya. Di malam minggu. Tentunya aku bakal temenin kamu semuanya sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, 24 waktu Indonesia Barat ya, maksudnya teman Produer. 12 malam lah ya. So buat kamu ya yang hari ini malam minggunya gak ngapa-ngapain gitu ya, gabut, gak ada yang ngajak jalan, kamu boleh banget ya gabung barengan sama aku di Produer Madiun di 95,2 FM atau bisa banget streaming di rri.co.id ataupun pakai aplikasi RRI Digital ya teman Produer. Semuanya udah ada di situ. RRI se-Indonesia bisa kamu dengerin kapanpun dimanapun dan tentunya gratis. Karena hari ini malam minggu ya, pastinya spesial dong. Meskipun malam minggumu kurang spesial karena gak ada yang ngajak jalan, tapi tenang aja, kita punya spesial lainnya teman Produer. Karena nanti kita bakal ada musik live chat berjaringan se-Jawa Timur ya. Di hari ini nanti kita bakal gabung ke Produer RRI Sumenep ya. Nanti disiarkan juga se-RRI Produer se-Jawa Timur ya. Which is ada RRI Madiun, RRI Malang, RRI Surabaya, dan juga RRI Jember. Dan tentunya RRI Sumenep teman Produer. Nanti di pukul 19 ya sampai dengan pukul 20 kita bakar lagi. Kita bakal menyimak bareng-bareng gitu ya musik live chat berjaringan sekarwil Jawa Timur. Gak cuma itu aja yang spesial ya, hari ini hari Sabtu malam minggu aku juga punya pembahasan tentang satu album ya. Nanti kita bakal dengerin lagu-lagunya dan juga bahas albumnya di pukul 20 sampai dengan 21. Satu jam ya. Nanti bakal album siapa yang kita bahas gitu ya teman Produer, tungguin aja pokoknya ya. Oke, kita lanjut dengerin beberapa single ya sebelum kita menantikan juga bergabung ke Produer RRI Sumenep buat MLC. Aku punya satu single dari Sienna Spiro teman Produer, Die on This Hill.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Sebelum 5,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu, sayangnya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, hujan ringan sempat mengguyur jumlah wilayah di Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada hari Jumat 9 Oktober 2026 malam. Namun hujan yang turun sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat itu belum merata. Sejumlah kawasan perkotaan mulai diguyur hujan ringan dan gerimis, sementara wilayah lain masih kering. Hujan dirasakan warga di Kelurahan Magetan termasuk kawasan Alun-Alun Magetan serta Kelurahan Tamran di sekitar Gorki Mageti. Kondisi berbeda terjadi di wilayah Candirejo yang berada tidak jauh dari pusat kota yang saat itu belum diguyur hujan. Sementara itu, teman Pro 2, perbedaan kondisi cuaca tersebut juga terlihat pada citra radar hujan bertanggal 9 Oktober 2026 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Citra menunjukkan sebaran awan hujan dengan intensitas bervariasi di sekitar Magetan dan wilayah sekitarnya, namun sebenarnya tidak mencakup seluruh kawasan secara merata. Kirawan BMKG Stasiun Nganjuk Setiaris menjelaskan kondisi tersebut dapat terjadi saat memasuki masa peralihan musim atau pancaroba. Pada periode ini cuaca di satu wilayah bisa berbeda cukup kontras dengan wilayah lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menyegel kemenangan pada Sprint Race MotoGP Indonesia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Sabtu ini, teman Pro 2. Marc Marquez memperoleh kemenangan perdananya di sirkuit tersebut setelah menyelesaikan persaingan ketat menghadapi pembalap Aprilia Racing George Martin dan pembalap Super File Trackhouse Ai Ogura. Memulai sesi, Raul Fernandez yang berada di start terdepan atau pole position langsung agresif sejak awal, namun hal itu membuat insiden terjadi. Tidak lama setelah awal balapan, Fernandez kehilangan kendali dan harus keluar dari sirkuit. Pembalap asal Spanyol tersebut kemudian tidak dapat melanjutkan balapan. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2, bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Pro FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore ya, menjelang selamat malam lah ini ya. Jadi dan halo-halo teman Pro di seluruh Jawa Timur dan sekitarnya ya. Selamat malam minggu nih dan selamat bergabung di Musik Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari 94,6 FM Pro 2 FM Sumeneb ya. Dan diikuti Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun. Nah, barengan lagi nih sama Izal nih yang bakal nemenin Sabtu malam kalian sampai di jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Nah, malam minggu kali ini makin spesial dong karena apa ya, ajang kompetisi bintang radio di Korwil 10 Jawa Timur baru aja selesai nih. Dan di live TikTok Pro 2 Sumeneb malam ini udah hadir nih di kita nih, di live TikTok kita nih, dua wakil kebanggaan Sumeneb yang udah berjuang habis-habisan membawa nama daerah. Oke, aku sapa dulu ya. Ini Kak, artinya kemana Kak? Anu Kak,
2: masih siap-siap Mas.
1: Oke, siap. Tapi kita ngobrol sama Kak Afronal dulu ya gitu.
2: Siap.
1: Selamat malam buat Kak Arti Kuratul H, juara 1 kategori putri, dan Afronal Fatah, juara 1 kategori putra Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumeneb. Malam Kak Ronal.
2: Ini malam Kak, juga Mas.
1: Siapa nakrapnya, Afronal apa Ronal nih Kak?
2: Ronal aja.
1: Ronal ya.
2: Ronal aja.
1: Oke, teman Pro 2, jadi buat kalian nih yang pengen tahu aja gantengnya Kak Ronal, kita live TikTok juga nih ya. So, apa, berhubung Kak Arti masih persiapan mungkin ya untuk atau lagi OTW ya gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Oke, Kak Ronal aja nih, gimana nih kabarnya setelah melewati ketatnya panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin Kak gitu.
2: Alhamdulillah masih baik-baik aja sih. Aduh.
1: Satu kebanggaan ya buat Kak Ronald sendiri gitu ya.
2: Satu banggaan juga.
1: Tapi BTW Kak Ronald sama Kak Arti ini ternyata adik kakak loh ya ini. Yang kakak siapa nih?
2: Yang kakak saya dong.
1: Oh gitu. Berarti Kak Arti adik ya. Wih, ya, keren nih. Wah, ini sudah ada yang ngomong katanya nih Kak di live TikTok kita, suaranya bagus banget. Belum nyanyi, nanti kita sepilkan suaranya Kak Ronald ya. Nanti kita.
2: Siap.
1: Tapi buat teman Pro 2 nih yang mau kirim ucapan selamat atau apresiasi, mau kepoin perjuangannya Kak Ronald sama Kak Arti saat di panggung Korwil, atau juga mau request lagu, langsung ya drop pesan kalian ke WhatsApp kita nih di 0853 349 4676, atau di Instagram kita nih Kak Ronald ada nih Pro 2 Sumeneb. Nah, tapi Kak siap. Ronald sembari nunggu Kak Arti dulu ya. Ini kalau ngomong enggak ada Kak Arti kurang ini dong gitu.
2: Udah masuk kayaknya Arti.
1: Oh, Kak Arti sudah masuk ya. Kak Arti kalau sudah Arti masuk, oke ntar aku undang dulu ya Kak Arti, Kak Arti. Oh iya, kayaknya ada Kak. Bentar. Tapi bolehlah kalau untuk ini ya, sambil nunggu ini ya, kita
2: boleh
1: mungkin ini jeda untuk lagu satu aja untuk Kak Ronald, boleh nggak ya?
2: Ini mau lagu apa?
1: Enggak, ini di lagu kita dulu nih, nanti kita baru mulai bincang-bincang, oke?
2: Okay? Oh, alah, okay. Siap.

0: Ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita ke ini ya, di live TikTok sudah hadir Kak Ronald sama Kak Arti nih. Tapi sebelumnya Kak Ronald, sebelum kita ke obrolan kita malam hari ini, boleh dong sapa teman-teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur, khususnya nih Kak Ronald.
2: Boleh, boleh. Langsung sekarang nih.
1: Iya, enggak apa-apa, monggo silakan.
2: Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas dukungan yang udah teman-teman kasih ke aku selama ini. Dan semoga kalian sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur dan berkah barokah.
1: Oke. Karti, Karti boleh dong disapa juga Karti.
3: Halo teman-teman, terima kasih ya dukungannya buat Arti, udah dukung Arti sampai ke Jawa Timur.
1: Oke, baik. Ngomong-ngomong, Kak Arti sama Kak Ronald ini posisi ada di mana? Di Pamekasan kah atau di luar kota?
2: Ada di Pamekasan dong.
3: Iya Kak.
1: Wih, biasanya kan kalau malam minggu ini Kak Ronald jobnya ada ya banyak.
2: Lagi kosong sekarang kan?
1: Oh gitu ya.
2: Lagi kosong.
1: Oke. Baik ya kabarnya dari Pamekasan ya Kak Ronald ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, kita ke sesi obrolannya nih Kak Ronald sama Kak Arti nih. Kak Ronald dan Kak Arti, ini kan apa ya, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur kemarin udah terlaksana nih. Nah gimana nih perasaan kalian berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin? Boleh dari Kak Ronald apa Kak Arti dulu gitu?
2: Dari Kak Arti dulu dong.
1: Monggo.
3: Kenapa?
1: Ini Kak Arti, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Timur itu kemarin udah terlaksana kan. Gimana nih perasaannya Kak Arti sama Kak Ronald berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin gitu?
3: Alhamdulillah lega banget sih Kak.
1: Leganya gimana Kak?
3: Lega soalnya perjuangan sama waktu-waktu yang terbuang tuh udah terlaksanakan. Gitu.
1: Yuk ngadapi ini ya, bukan lawan sih, itu bukan sama-sama penyanyi gitu ya. Kalau menurut Kak Ronald gimana Kak Ronald?
2: Kalau untuk saya sih ya alhamdulillah berjalan dengan planning juga.
1: Oh gitu ya.
2: Dan yang kedua ya musuhnya ya udah kelas kakap semua kayaknya.
1: Aduh. Tapi tetap semangat dong gitu kan.
2: Tetap ya. Semangat dong, harus dong.
1: Iya. Tapi boleh enggak sih Kak disepil nih dikit aja. Gimana nih sih apa atmosfer dan tensi persaingan panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin tuh dibandingkan pas babak penyisihan lokal di Sumenep?
2: Kalau untuk musuh ya, bukan. Kita kan kalau bicara musuh kan di atas panggung gitu, kalau di bawah
1: teman gitu kan,
2: saudara
1: mungkin gitu. Sama audisi gimana Kak?
2: Iya, kalau untuk ini saingannya ya pasti berat-berat juga dan kayaknya bukan ini jebolan-jebolan kayak sekolah musik juga gitu. Berteknik juga gitu Kak.
1: Gitu. Artinya sudah berteknik sama punya skill-skill yang oke lah gitu ya.
2: Oke banget sih.
1: Tapi aman-aman saja dong gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Rasanya tuh pas bersaing sama teman-teman se-Jawa Timur itu deg-degan sih Kak. Soalnya kan pengalaman pertama.
1: Gitu.
3: Iya.
1: Tapi kalau selama di mungkin di bawah panggung, di belakang panggung ini Kak Arti sharing-sharing enggak sama teman-teman sesama audisi?
3: Tetap sharing-sharing Kak.
1: Oke, keren juga ya. Tapi kayak apa? Kayak belajar teknik atau gimana Kak Arti gitu?
3: Kalau belajar sih ke kakak-kakak saya.
1: Kak Ronald yang jadi teknisi.
3: Iya.
1: Tekniknya itu. Oh, berarti kalau cuma ini ya, kata Kak Ronald tadi, di atas panggung kita musuh, kalau di bawah kita teman gitu kan.
3: Iya, benar Kak.
1: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong, ini kan kalian mewakili RRI Sumeneb nih, ada rasa beban tersendiri enggak sih ke panggung Borwil? Kayak ini ya, mengingat semua perwakilan dari daerah lain di Jawa Timur juga jago-jago banget gitu.
2: Kalau beban sih enggak ada sih Kak. Ya acara udah terlaksana sebagus mungkin ya, alhamdulillah gitu.

0: ikut lomba tok gitu. Aku juga ngelihat-ngelihat musuh-musuh kan, tekniknya dalam bernyanyi kayak gimana, ngedengerin juga kan. Ya alhamdulillah dari situ banyak ini masukan sih.
1: Oh gitu.
0: Ilmu-ilmu juga.
1: Pastinya dong kak ya. Nah tapi kalau boleh tahu juga ini kak Ronald sama kak Arti siapa sih yang suka musik di rumah ini? Atau memang kalian berdua gitu?
0: Alhamdulillah orang tua juga ini suka musik juga.
2: Sama-sama mendukung kak.
1: Wih,
2: sama-sama.
1: Jadi keluarga sing-song dong gitu.
0: Sing-song.
1: Nah, Kak Arti, ke Kak Arti dulu nih, Kak Arti, momen apa nih yang paling berkesan atau paling bikin deg-degan nih? Bahkan bisa dibilang parah sih, pas kalian tuh tampil di ajang Korwil kemarin, Kak Arti.
2: Momen yang paling buat deg-degan tuh pas ngelihat musuh-musuh yang lain. Soalnya pada-pada keren banget sih ya.
1: Kerennya gimana Kak Arti? Menurut versi Kak Arti sendiri gimana?
2: Kerennya tuh dalam bentuk suara mereka udah di atas aku banget kak.
1: Berarti pas
2: terus umur teman-teman di sana juga udah pada 17 sampai 20 ke atas.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Tapi kan gak down kan ya? Gak aman-aman aja?
2: Enggak. Alhamdulillah enggak sih kak.
1: Oke. Nah, kalau Kak Ronald gimana Kak Ronald? Momen-momennya ini?
0: Momen-momennya saya ya?
1: Yang paling berkesan ya? Atau paling bikin deg-degan banget gitu?
0: Lagu sih kak. Cuma. Belajar dari kegagalan yang kemarin. Yang 2024 kan saya pernah ikut juga.
1: Iya 2024
0: ya. Ya belajar dari kegagalan kemarin. Semoga aja gitu gak ada fatal lagi kayak kemarin.
1: Nyatanya sukses dong gitu ya.
0: Alhamdulillah sukses.
1: Oke. Jadi memang salah satu usaha dari Kak Ronald ya gitu. Bahkan Kak Arti juga nih tembus iya. Bahkan kakak adik loh diborong semua gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau untuk reaksinya teman-teman perwakilan dari RRI lain di Korwil 10 Jawa Timur tuh pas ketemu kalian berdua langsung pada akrab atau sempat tanggung dulu nih? Boleh dong cerita.
0: Arti ya, Arti.
1: Terserah, monggo Kak Ronald atau Kak Arti boleh. Kan sama
2: masih ada canggung.
1: Oh, gitu.
2: Masih ada canggungnya dikit, Kak. Cuman yang paling bisa ngakrapin tuh dari RRI Surabaya sih.
1: Wih, RRI Surabaya ya. Sendiri ya. Gimana nih akrabannya, seakrab apa sih Kak Arti?
2: Pas di backstage tuh kan lagi siap-siap ya Kak. Terus kakak yang dari RRI Surabaya ini nyapa aku langsung gitu. Kayak ngomong tentang kamu bawain lagu apa gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Di situ sedikit agak reda ya Kak, apa agak tenang ya Kak Arti gitu.
2: Iya Kak.
1: Aku dapat temen nih di pertama masuk gitu ya. Nah kalau Kak Ronald gimana Kak Ronald?
0: Kalau untuk ini ya nggak ada canggung sih Kak.
1: Wih.
0: Cuma kelas. Kan udah ini apa namanya udah. Ada yang kenal dari sekernya dari Madiun juga gitu.
1: Oh,
0: kemarin
1: gitu.
0: Nyapa juga gitu. Oh ini Ronald lagi gitu.
1: Aduh. Kebetulan ya kirain nggak. Oh ini nggak asing nih. Oh iya bener ini Ronald ini gitu ya. Nah yang Madiun aduh. Sama juga nggak sama Kak Ronald gitu waktu itu.
0: Sama juga.
1: Pernah
0: sebelum
1: ikut,
0: saya ini ya. Kan sampai tembus 19 besar juga yang kemarin itu.
1: Oke, baik. Nah, Kak Ronald, ini kan gak gampang ya kalau untuk urusan nyanyi ini. Nah, aku mau tanya nih nanti sama Kak Ronald dan juga Kak Arti nih. Soal penyiapan materi lagu di tingkat Korwil kemarin nih. Nah, evaluasi terbesar apa nih yang dirasakan Kak Arti sama

0: Ronald pas perform di depan dewan juri Korwil. Boleh Kak Arti atau Kak Dorna, Kak Ronald?
1: Sebenarnya Kak Ronald duluan.
0: Oke, okay. Kak Ronald, ayo dong.
2: Gak ada sih Kak, cuma takut salah lirik lagi gitu. Cuma ya konsisten-konsisten ya belajar. Terus ngedengerin musik, terus ngafalin liriknya juga. Itu juga ya juga butuh buat saya juga.
0: Oh gitu ya. Tapi
2: iya Kak.
0: Tapi kalau ngelihat Kak Ronald lo nyanyi kemarin dapet banget gitu. Sampai ya ini seperti yang di live TikTok ini banyak yang komen nih, katanya suaranya Kak Ronald dan harus nyanyi. Sabar teman-teman berdua, nanti kita spill, kita tes suara Kak Ronald. Mau dong di spill suaranya Kak Ronald sebaik lagu aja dari Fabio. Wih. Boleh. Nanti tenang dulu. Lalu kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
1: Kalau saya yang paling bikin itu di panggungnya Kak. Takut suaranya tuh tiba-tiba kecekik. Soalnya lagi sakit Kak.
0: Walah, di pas waktu audisi Kak Arti ini gak enak badan ta gitu.
1: Iya.
0: Tapi ya berjalan lancar kan, tapi aman-aman saja ya Kak Arti ya.
1: Alhamdulillah aman Kak.
0: Tapi memang yang ditakutkan sama penyanyi sih gitu, pas audisi gitu. Persiapan oke, iya. Tiba-tiba di panggung kayak ada nada atau suara ketek gitu ya.
1: Iya benar.
0: Nah, tapi kalau untuk lagu nih Kak yang dibawakan pas Korwil kemarin sesuai enggak sama ekspektasi kalian berdua nih? Kayak kenyamanan vokal kalian atau ada penyesuaian nih kayak aransemen baru yang lumayan bikin effort ekstra gitu?
1: Enggak ada sih Kak. Soalnya dari kakak pembimbing di RRI Sumenep udah nentuin lagunya buat kita.
0: Sama ya berarti sama Kak Ronald juga ya. Jadi aman gitu ya artinya gitu.
1: Aman Kak.
0: Oke baik. Nah kalau bicara di balik panggung nih. Nah sekarang bicara ngobrol di balik panggung nih. Di Korwil kemarin tuh ada gak kejadian lucu? Konyol atau insiden kecil gak sih yang sempat terjadi sebelum kalian dipanggil naik panggung Kak?
2: Gak ada sih kayaknya Kak.
1: Gak ada Kak.
0: Langsung ya langsung.
2: Kayaknya penuh dengan ketegangan. Terus ya.
1: Saking tegangnya.
0: Oh gitu ya. Artinya sama ngobrol sama kayak teman-teman lucu, teman-teman di audisi yang lain tuh ngobrolin yang lucu-lucu enggak ya? Artinya enggak, untuk ngilangin
2: lebih ke proper aja Kak.
0: Oh, ke proper. Ya,
2: nanya gitu. Ini, nanyain dari mana? Terus nanyain apa namanya? Pengalaman juga sih. Sambil cerita-cerita apa pengalaman.
0: Oke. Jadi Kak Arti juga gitu ya, artinya.
1: Iya, sama Kak.
0: Nah, kalau feedback-nya atau masukan paling berharga nih dari para juri Korwil kemarin tuh yang bikin kalian sadar, oh ternyata vokal gua masih harus dipoles lagi di bagian ini. Gimana nih? Kak Ronald, Kak Arti.
2: Iya.
0: Feedbacknya Kak Ronald atau masukan paling berharga nih dari juri Korwil kemarin nih yang bikin kalian sadar tuh apa nih? Kayak seperti vokal harus diubah atau gimana, harus dipoles gitu.
2: Kalau untuk juri sih gak ada kan Kak. Kita kan di juri online kan.
0: Gitu ya.
2: Sama kayak mini konser kemarin itu kayak.
0: Iya. Jadi tetap penilaian itu artinya di waktu pas ketika online aja gitu kan gitu.
2: Iya.
0: Belum ada penilaian juga ya untuk kayak guru suruh poles atau gimana gitu kan.
2: Gak ada penilaian.
0: Nah kalau biar vokal tetap on point tuh dan stamina gak drop selama perjalanan dan apa ya, latihan apa ketat menuju Korwil kemarin, gimana nih kak cara kalian menjaga kondisi tubuh gitu?
2: Latihan jauh-jauh hari sih kak. Kalau udah H-3 H-5 udah harus istirahat biar ini biar tambah fit lagi gitu.
0: Oke. Karti juga sama ya, sama Kak Rona karena satu rumah gitu.
1: Iya. Iya benar Kak.
0: Keren nih kalian berdua ya, kakak adik tuh. Rasanya kayak gak ada kerjaan lagi kalau selain nyanyi gitu ya Kak. Jadi tapi kalau coba seandainya dekat pasti aku gabung juga nih, karena salah satu bernyanyi itu apa, ngilangin ini nanti dari ketenangan gitu ya Kak.
2: Iya, ngilangin stres ya Kak ya.
0: Yes. Oke, Kak Ronald, kita kembali lagi. Siap. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah lagu yang satu ini, oke?
3: Sunday mornings were your favorite.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ceria, cerain soremu bareng Bro 2.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita di masih di siaran berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Nah, kalau bicara ini ya, bintang radio juara satu bintang radio dari Sumeneb ada Kak Afrona Fata dan Arti Kuratol Hasanah. Jadi mereka berdua ini berhasil nih meraih juara pertama kategori putra dan putri dalam seleksi bintang radio RRI tingkat daerah Semadura yang diselenggarakan oleh RRI Sumeneb. Nah, jadi prestasi ini juga mengantarkan keduanya nih menjadi perwakilan RRI Sumeneb di ajang bintang radio 2026 tingkat koordinator wilayah gitu, atau Korwil 10 Jawa Timur. Nah, jadi perlu diketahui ya teman Pro 2, bintang radio ini merupakan ajang pencarian bakat tarik suara nih. Nah, yang memberikan kesempatan kepada kalian nih sebagai penyanyi muda nih untuk menunjukkan kemampuan vokal, karakter bermusik dan kualitas penampilan melalui kompetisi kayak Kak Ronald dan Kak Arti, di mana sudah menjuarai nih juara satu pertama di tingkat daerah, Afronal dan Arti. Nah, Kak Afronal dan Kak Arti, sebelum kita ke pertanyaan, boleh ya baca komenan di TikTok dulu, kasihan nih kalau nggak dibaca nanti ngambek dia.
2: Boleh, boleh.
1: Nah, ini nih, oh ya mau disepil nanti gampang. Ini juga ada dari Kak Momi nih, katanya bagi tipsnya dong Kak, gimana latihan atau cara kalian mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi gitu, katanya. Weh, boleh nih satu Kak Ronald atau Kak Arti nanti boleh dah dibagi tipsnya nih. Monggo, siapa dulu ini?
3: Kayaknya dari, kalau dari tips pasti sama deh Kak.
1: Oke, jadi siapa nih menurut kalian berdua yang akan ngomong yang menjawab?
2: Arti-arti.
1: Oh boleh, gas.
3: Tips untuk mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi itu sebenarnya sih olahraga juga penting Kak.
1: Oh.
3: Terus? Lari gitu. Hmm.
1: Tapi memang harus punya dasar dulu ya, pinter nyanyi gitu dong. Kalaupun suruh olahraga gak tahu nyanyi kan percuma Kak Arti.
3: Iya lagi.
1: Apa harus latihan juga rutin gitu Kak? Enggak ya?
2: Kalau latihan sih harus sih Kak.
1: Biar dapat gitu kan kayak suara tingginya gitu. Tapi memang keren sih kalian berdua ini. Suaranya pas di, aku tahunya di ini waktu pas di RRI Sumeneb gitu. Jadi kalau yang di Surabaya ini enggak sempat ngikutin karena ada acara waktu itu gitu.
2: Iya.
1: Jadi tipsnya cuman olahraga aja ya Kak Arti, gitu ya. Oh, kayak yang lain ya, mungkin, kayak yang lain mungkin ada tambahan. Mungkin Kak Momi ini pengen belajar nyanyi juga gitu barangkali.
2: Atur pola sehat juga sih, harus terus makanan, makanan-makanan yang bisa buat trouble ke suara itu jangan dikonsumsi Kak.
1: Iya. Pastinya ya. Seperti Kak Ronald sama Kak Arti ya, pas mau pas audisinya kalian nih pas ditawar padahal enak loh makan itu kayak gorengan, tapi gimana rasanya gitu. Takut suara
2: udah
1: gitu.
2: Biasa sih enggak apa-apa Kak gitu.
1: Oh, cuma gitu.
2: Kalau udah biasa enggak apa-apa sih.
1: Tapi kalau Kak Ronald sendiri sama Kak Arti pas mau audisi itu apa sih minuman-minuman yang harus Kak Arti dan Kak Ronald hindari gitu, atau cuma air putih aja gitu?
2: Kayak minuman-minuman kemasan itu juga takutnya buat batuk juga gitu Kak.
1: Jadi harus,
3: iya benar Kak,
1: jadi harus dihindari dulu ya juga gitu ya.
2: Vitamin buat kekebalan tubuh kita.
1: Artinya persiapan harus memang mateng gitu Kak Ronald ya.
2: Harus.
1: Dan
2: harus.
1: Sekiranya membuat tenggorokan apa ya, nggak stabil, udahlah jangan dia, setelah selesai aja nanti kita boleh konsumsi gitu kan.
2: Benar banget.
1: Oke, itu tips dari Kak Ronald dan Kak Arti, Momi ini yang sudah komen di live TikTok nih. Nah, kita lanjut ke obrolan kita. Ini kan mumpung apa ya, perjuangan Korwil ini udah terlaksana, teman Pro 2 pasti kangen nih. gitu kan dengan Kak Ronald gitu. Tapi sebentar nanti biar dia buat penasaran kalian dengan suaranya pas live di kita gitu ya. Jadi ini Kak Ronald, apa setelah panggung Corbis selesai dilaksanakan, kegiatan atau rutinitas apa nih yang langsung kalian buru buat pelampiasan nih, kayak healing atau gimana?
2: Ya kayak biasanya Kak, ya ngejalanin hidup cuma.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau untuk healing ya enggak ada sih.
1: Artinya cuma ini
2: kerja,
1: ya.
2: Kerja.
1: Gitu.
2: Terus tanggungannya juga. Tanggungan janji juga gitu. Oh. Kan ngejob juga Kak gitu. Ngejob kasih kafe-kafe.
1: Gitu. Ya. Tapi setelah acara dari Corwil, yang jelas Kak Ronald ini sudah lebih ini ya, suasananya lebih oke lah untuk manggung gitu.
2: Oke. gak ada yang berat juga lah.
1: Ini Kak Ronald memang sangat sangat luar biasa ini. Kalau Kak Arti, gimana Kak Arti?
3: Kalau Arti sendiri itu pas sudah selesai audisi dari Jawa Timur tuh langsung ngebeli semua makanan-makanan yang sempet ketunda Kak. Yang pedes-pedes tuh Kak juga.
1: Pas audisi.
3: Kayak es krim.
1: Artinya balas dendam ya, pas audisi makan ini tidak bisa.
3: Benar.
1: Keren. Jadi memang, langsung diborong semua ya Kak malam hari itu atau diselesaikan bertahap?
3: Kalau bisa sih tiap hari ya Kak.
1: Iya. Katakan karena sudah selesai kan panggung Corwil, monggo lah, boleh lah.
3: Iya benar.
1: Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp kita nih Kak Ronald dan Kak Arti. Ini ya. Nih katanya nih nanya nih Kak Arti dan Kak Ronald, setelah melewati ajang Corwil ini, pelajaran hidup terbesar apa nih yang kalian dapat di dunia musik? Nah, monggo.
2: Arti mau ini.
3: Boleh. Pelajaran yang bisa diambil dari lomba kemarin itu, jangan menyepelekan musuh sih Kak.
1: Artinya tetap bersaing dengan sehat gitu ya.
3: Iya.
1: Tidak ada saling inilah menjelekkan gitu ya. Mungkin dari Kak Ronald?
3: Iya. Gak merendahkan juga.
2: Pelajaran dari kemarin ya harus menerima dengan tabah. Semua keputusan juri itu kan mutlak gitu.
1: Ya, betul.
2: Jadi kita harus terima.
1: Jadi tetap harus suportif yang tinggi yang kita junjung ya gitu ya.
2: Benar banget.
1: Sebenarnya sih kalau kayak di semacam audisi-audisi itu Kak Ronald, kalau buat aku sih malah yang ada buat pertama-tama menang gitu. Betul gak sih gitu? Benar. Oke. Nah kalau untuk bicara di keluarga nih Kak Ronald atau teman-teman ini, seberapa besar nih dukungan dari keluarga, circle pertemanan dan warga Sumenep nih yang kalian rasakan selama proses Bintang Radio ini berlangsung waktu itu?
2: Kalau untuk dukungan sih gak kurang, 100% lebih kayaknya.
1: Iya.
2: Apalagi dari orang tua juga.
1: Betul.
2: Ya alhamdulillah.
1: Artinya tetap dukungan tujuan sama ini buat Kak Ronald sama Kak Arti ya waktu itu ya.
2: Ya benar, dukungan full.
1: Terutama ya warga Pamekasan sih, terutama karena Kak Ronald sama Kak Arti ini sama-sama dari Pamekasan, satu rumah kakak Pemekasan. Adik pula gitu.
3: Iya.
1: Oke, mungkin Kak Ronald sama Kak Arti ini apa ya? Mungkin harus menjawab dari teman-teman yang ada di IG, ada di TikTok maupun di WhatsApp nih katanya. Ini kan sudah selesai nih Corwilnya, waktu di Corwil katanya teman Prodo ini pasti kangen dengar vokal keren Kak Ronald gitu sama Kak Arti secara live katanya. Boleh dong Kak Arti dan Kak Ronald nyanyiin potongan lagu yang apalah ini, kalau kayak di TikTok ada yang request ini nih, punyanya siapa tadi Kak, lupa ku. Fabio
2: sama Semi.
1: Ya, ini buat Kak Ronald nanti Kak Arti ya.
3: Ya Kak, siap.
1: Siap, boleh. Siap Kak Ronald dulu nih.
2: ini mau yang Fabio apa yang Semi? Soalnya ada dua ini.
1: Yang penting sudah terjawab Kak Ronald sama Kak Ronald. Kalau Fabio boleh, Semi boleh gitu. Atau Kak Ronald sendiri lah yang tentukan itu. Fabio, oh Fabio itu jawab lagi Kak Ronald.
2: Fabio boleh. Saya kayak ya.

0: kali itu berdua berasa nonton konser ya aku nih. Buat Kak Mumi gimana nih Kak Mumi? Wih keren suara tingginya bikin merinding. Makasih udah dikabulin. Oke siap. Keren banget ya Kak Ronald suaranya. Yes siap, banget ini. Kak Ronald sama Kak Arti karena waktu nih Kak Ronald yang membatasi kita nih. Mungkin siap. Buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin tahun ini belum berani atau gagal ikut Bintang Radio, apa nih Kak Ronald pesan atau suntikan semangat dari kalian nih yang udah melewati panggung Korwil? Monggo yang bisa jawab Kak Ronald atau Kak Arti nih. Atau dua-duanya nanti bolehlah Kak Arti sama Kak Ronald nih ngasih pesan nih.
1: Boleh Arti dulu ya.
0: Oke, monggo Kak Arti.
2: Mungkin pesannya buat teman-teman yang gagal atau masih belum berani buat mendaftar RRI, lomba-lomba di RRI ini.
0: Bintang Radio ya?
2: Pesannya cuma, iya Bintang Radio. Pesannya cuma satu Kak.
0: Gimana nih?
2: Terus semangat, jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Terus mengasah kemampuan kalian di bidang teknik suara ini.
0: Oke, baik. Jadi harus ada semangat dan asah terus ya.
2: Iya.
0: Suara-suara skill bagus kalian. Kak Ronald, gimana Kak Ronald?
3: Mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang takut buat ikut ajang pencarian bakat ini, dan buat teman-teman juga yang gagal. Dan selalu gagal, tetap semangat. Mumpung RRI membuka wadah buat teman-teman semuanya, ayo cus gas buat asah kemampuan kalian di Bintang Radio.
0: Okay.
3: Semoga kalian jadi bintang.
0: Oke, baik. Waduh, benar-benar nggak terasa ya teman Pro 2, hampir lebih dari ya hampir ya nggak sampai 1 jam gitu kan. Kita dengerin sharing pengalaman luar biasa nih dari perwakilan Bintang Radio kita, Arti Kuratul Hasanah dan Afronal Fata. Satu hal yang bisa kita pelajari malam ini ya, hasil akhir itu bonus, tapi keberanian untuk melangkah, berjuang membawa nama daerah, dan mau belajar dari panggung Korwil adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kita semua bangga ya, dan sama perjuangan Kak Arti dan Kak Afronal. Terima kasih banyak ya Kak Arti dan Kak Afronal nih sama-sama. Yang sudah
2: terima kasih juga, Kak.
0: Main-main dan cerita terbuka banget di live TikTok kita untuk malam hari ini. Tetap berkarya ya, jangan pernah berhenti bernyanyi dan sukses terus buat karir musik amin. Kalian di masa depan.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih semua juga ya buat seluruh teman Pro 2 di Korwil 10 Jawa Timur yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Zal pamit undur diri dulu ya. Musik live chat malam hari ini. Terus dukung musik lokal dan anak muda berprestasi. Bye bye.
2: Thank you, Kak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kali ini balik lagi ya ke Pro 2 Radio Medium. Setelah tadi kita mengikuti MLC berjaringan ya dari Pro 2 dari Sumenep.
1: Wajahku di pagi hari.
0: Nah, di Sabtu malam yang syahdu ini ya teman Pro 2 atau malam minggu gitu ya, kita bakal ngobrolin album perdana dari salah satu musisi Indonesia. Ada Abirama teman Pro 2 dengan albumnya yang bertajuk The Story Unfolds. Album ini resmi dirilis ya di tanggal 1 Agustus 2025 dan berisi 10 lagu yang merangkum perjalanan musik Abirama sejak tahun 2017. Wow.
1: Jangan berhenti bersama mengejar mimpi.
0: Menariknya semua lagu di album ini tuh ditulis sendiri sama Abirama teman Pro 2 yang juga berperan sebagai produser musik. Serba bisa ya dia nih. Walaupun belakangan ini ya Abirama lebih fokus mengembangkan bisnis kuliner dan juga usaha lainnya, tapi Abirama tetap berusaha ya untuk menjaga karir musik yang udah dibangun selama bertahun-tahun teman Pro 2.
1: Suara jangan kau henti bermimpi.
0: Nah tadi yang sudah aku hadirkan ya, ada satu single, ini track pertama di album The Story Unfolds ini teman Pro 2, ada Berani Bermimpi. Lagu ini punya pesan yang cukup kuat juga ya, karena didedikasikan untuk masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur nih yang masih menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan kehidupan yang layak gitu teman Pro 2. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa musik nih bukan cuman soal hiburan ya, tapi juga bisa jadi cara untuk menyampaikan kepedulian sosial. Pesannya sederhana, setiap orang berhak punya mimpi dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
1: Berhenti, berani mengejar mimpi.
0: Nah, setelah ini juga aku akan menghadirkan teman Pro 2 satu single juga, ini track kedua. Ada yang judulnya Ego. Nah, kalau dengar judulnya kita pasti langsung keinget ya soal gengsi atau keinginan untuk selalu merasa benar gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ego nih memang sering jadi tantangan ya teman Pro 2, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Kadang kita terlalu sibuk juga pengen dimengerti ya, sampai lupa mencoba memahami orang lain juga. Lagu ini menarik untuk kita jadikan pengingat juga ya, bahwa gak semua hal harus dimenangkan gitu. Ada kalanya kita perlu menurunkan ego supaya hubungan kita dengan orang lain ini tetap berjalan dengan baik teman Pro 2. Oke, langsung aja ya. Atau setelah ego, aku juga punya satu lagi ya teman Pro 2, tapi nanti aja kita simak dulu ya, ada Ego dari Abirama.

Tersenyum lagi teman berdua dari Ebi Rama. Masih dalam album The Story Unfold ya teman berdua. Ini tersenyum lagi nih track ketiga teman berdua dari album ini. Judulnya emang terasa dekat ya dengan pengalaman banyak orang atau relate gitu ya. Setelah melewati masa sulit, kecewa atau kehilangan semangat ya, kita pasti ingin kembali merasa bahagia. Tersenyum lagi bisa kita maknai tentunya sebagai pengingat bahwa masa sulit nih bukan berarti kebahagiaan sudah berakhir ya. Pelan-pelan kita selalu punya kesempatan buat bangkit dan juga memulai lagi teman-teman berdua.

masih bakal lanjut ya teman produe ke lagu berikutnya. Kali ini Somewhere I Belong, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai mencari tempat untuk merasa diterima atau menjadi bagian dari sesuatu gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kita semua pasti ingin punya tempat untuk menjadi diri sendiri ya. Entah itu bersama teman, keluarga, pasangan, atau lingkungan yang membuat kita merasa nyaman. Kadang menemukan tempat yang tepat emang butuh waktu ya. Tapi ketika akhirnya kita merasa diterima tanpa harus pura-pura jadi orang lain, rasanya pastinya bikin lega ya. Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya, Somewhere I Belong.

melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Kali ini ada satu single masih dari The Story Unfold dari Abi Rama ya, teman Pro 2. Baru saja aku hadirkan tadi Pergi ya. Ya, satu kata yang sederhana tapi bisa punya banyak arti nih, teman Pro 2. Pergi bisa berarti meninggalkan seseorang, mengakhiri hubungan mungkin ya, atau memilih keluar dari situasi yang sudah gak baik untuk diri sendiri. Waduh, kamu ada yang relate kah, teman Pro 2?
1: Namun jika nanti kau pulang.
0: Keputusan untuk pergi emang gak selalu mudah ya. Apalagi kalau misalnya terpaksa gitu. Atau ada kenangan dan juga perasaan yang masih tertinggal. Namun bertahan ini memang bukan selalu pilihan terbaik ya. Begitu juga dengan pergi, bukan berarti kita gagal gitu ya, teman Pro 2. Kadang kita memang perlu melangkah ke arah yang berbeda supaya bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya masih sayang ya, ya udah pertahanin ya, teman Pro 2. Jangan pergi dulu.

Aduh, lagunya melu ya Temu Pro 2. Setelah ini aku masih punya beberapa lagu Temu Pro 2. Kita masuk ke track yang nomor 6 ya. Ini ada Awaken Temu Pro 2. Awaken ini yang bisa dimaknai sebagai terbangun ya, atau mulai menyadari sesuatu gitu. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya, terkadang kita terlalu sibuk buat menjalani rutinitas sampai lupa nih bertanya apakah kita benar-benar bahagia dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang, Teman Pro 2. Momen untuk berhenti sejenak ya, dan juga mengenali diri sendiri itu penting ya. Kita bisa mengevaluasi pilihan, memperbaiki kesalahan, dan juga menentukan langkah berikutnya. Dari judulnya, Awaken ini bisa jadi pengingat kalau misalnya perubahan seringkali dimulai ketika kita berani membuka mata dan juga menyadari apa yang sebenarnya kita butuhkan. Oke, langsung aja kita dengerin ya Teman Pro 2, ada Awaken dari Abirama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Beside Me Tomorrow 2 baru saja gue hadirkan ya. Aduh, malam ini lagunya syahdu-syahdu. Semoga kamu gak ngantuk ya, karena kita masih lama nih, masih sampai jam 12 nih Tomorrow 2. So, pastinya tapi lagu-lagu slow gini tuh maknanya emang dalam ya. Dan juga banyak yang relate ya Tomorrow 2. Lagu ini bisa kita hubungkan juga dengan kehadiran seseorang ya, yang selalu menemani pas kita seneng maupun kita ada masalah gitu ya Tomorrow 2. Kadang kita tuh gak butuh gitu ya nasihat panjang atau solusi yang rumit. Cukup ada seseorang yang mau mendengarkan dan juga menemani, itu udah lebih dari cukup gitu ya Tomorrow 2. Apalagi gak semua orang tuh pendengar yang baik ya. Dan orang-orang tersebut ya harus selalu pasangan ya Tomorrow 2, bisa juga sahabat, mungkin keluarga atau siapapun gitu ya, yang membuat kita merasa gak sendirian menghadapi dunia yang rumit ini Tomorrow 2. So

Lagu selanjutnya yang akan aku hadirkan ya, teman Pro 2, ada Terasa Nyaman. Aduh, yang bikin-bikin nyaman ini nih yang bahaya ya. Berdasarkan informasi perilisan album nih, teman Pro 2, lagu ini tuh merupakan karya yang membuat nama Abirama mulai cukup dikenal gitu ya di kalangan pencinta musik gitu, teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang rasa nyaman, kita pasti punya definisi masing-masing ya. Ada yang rasa nyaman ketika bersama orang tersayang, ada yang menemukannya di rumah mungkin ya bersama dengan keluarga. Ada juga yang merasa nyaman saat bisa menjadi diri sendiri. Dan hal yang menarik nih, teman Pro 2, rasa nyaman itu nggak selalu berarti semuanya berjalan sempurna gitu ya. Justru terkadang kita merasa nyaman karena bisa diterima padanya, termasuk dengan segala kekurangan yang kita punya. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada yang ngikutin Abirama juga, lagu ini mungkin juga membawa sedikit nostalgia ya, teman Pro 2. Dan kali ini tuh ada versi akustiknya juga, teman Pro 2, yang nanti aku bakal puterin juga. Tentunya yang versi akustik ini memberikan kesempatan buat pendengar juga untuk menikmati kembali lagu yang sama ya, melalui pendekatan yang berbeda. Dan secara umum musik akustik ini sering terasa lebih intim dan juga sederhana ya, teman Pro 2. Nanti kita dengerin dua-duanya deh ya.

Terasa nyaman memperoleh dua, ada dua versi ya. Tadi versi aslinya dan juga versi akustiknya nih memperoleh dua. Nah, kita udah berada di penghujung segmen album kali ini ya memperoleh dua. Tentunya setelah bahas 9 lagu sebelumnya ya, sekarang kita ke track terakhir dari album The Story Unfolds ini tahun 2002. Kali ini Abirama menutup albumnya dengan satu single sendirian, di mana ini kolaborasi tahun 2002 Abirama bersama dengan Gisel. Sendirian ini jadi lagu terakhir ya di album ini dan punya cerita menarik ya, karena juga ini kolaborasi. Lagu ini juga diciptakan sama Abirama dalam proses kolaborasi tersebut memproduksi. Kalau misalnya dengar judulnya ya, mungkin kita langsung teringat perasaan kesepian atau situasi ketika harus menghadapi sesuatu tanpa ditemani orang lain gitu ya. Padahal sendirian tuh enggak selalu berarti kesepian teman pro 2. Ada kalanya kita memang butuh waktu untuk diri sendiri gitu ya, menenangkan pikiran atau memahami perasaan yang sedang kita alami. Namun tentu ada juga momen ketika kita berharap seseorang bisa hadir untuk menemani kita gitu ya. Satu perbincangan tentang berada di sisi seseorang ya, sementara yang lain juga mengingatkan kita pada pengalaman menghadapi sesuatu seorang diri, kata Tua Pro 2. The Story Unfold ini jadi rangkuman perjalanan musik Abirama ya sejak 2017 hingga 2025, dan album ini berisi 10 lagu termasuk versi akustiknya Terasa Nyaman. Seluruh lagu dalam album ini ditulis sendiri teman pro 2 sama Abirama yang juga berperan sebagai produser musiknya teman pro 2. Album ini bukan sekedar kumpulan single ya yang dirilis selama bertahun-tahun, tapi juga kesempatan untuk melihat kembali perjalanan seorang musisi melalui karya-karyanya teman pro 2. Thank you banget ya udah menemani aku dalam segmen album kali ini teman pro 2. Tentunya kita harus tetap dukung musisi Indonesia dan terus menikmati karya-karya dari mereka ya teman pro 2. Kita akan berjumpa lagi di segmen album berikutnya ya di minggu depan teman pro 2. So pastinya tetap stay tune karena aku masih bakal temenin kamu sampai tengah malam nanti ya teman pro 2. Oke, kita dengerin track terakhir dari The Story Unfolds, ada Sendirian, Gisel dan juga Abirama.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih barengan sama Jenny teman Pro 2 di malam hari ini ya. Kita sudah ada di segmen curhat dong teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas terkait dengan duit. In this economy gitu ya teman Pro 2, gak bisa dipungkiri juga bahwa semua orang membutuhkan uang untuk menghidupi dirinya dan juga orang-orang terdekat gitu ya teman Pro 2. Banyak juga anggapan kalau misalnya semakin banyak uang yang dimiliki sama seseorang, maka semakin bahagia orang tersebut gitu ya. Ya siapa sih yang gak bahagia punya banyak duit? Meskipun banyak yang bilang ya kebahagiaan gak bisa dibeli pakai duit, tapi kalau ada duit ya bisa bahagia gak sih? Kita bisa jalan-jalan, kita bisa kasih rezeki ke orang lain gitu ya, kalau misalnya kita punya banyak duit gitu teman Pro 2. Menurutku sih bullshit ya kalau misalnya kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Iya ada sih beberapa yang gak bisa dibeli dengan uang, tapi dengan adanya uang kayaknya lebih mudah gitu ya hidup kita. Nah kan semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, maka semakin bahagia orang tersebut gitu ya. Sedangkan meningkatnya kebahagiaan ini dipercaya berkaitan dengan kesehatan mental yang stabil. Betul. Akibatnya banyak orang berjuang mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi gitu ya teman Pro 2. Dan hal itu tuh dilakukan demi memenuhi segala kebutuhan hidup ya, dan juga menjaga kesehatan mental tentunya kalau punya duit mah ya. Namun apa sih hubungan antara uang dan juga kebahagiaan dengan kesehatan mental gitu teman Pro 2? Ini aku mengutip dari halodoc.com ya teman Pro 2. Kita akan bahas-bahas kita teman Pro 2. Dilansir dari headline, kebahagiaan ini dapat dikatakan punya nilai intrinsik yang berbeda gitu pada setiap orang teman Pro 2. Misalnya kamu seneng sama aroma lavender gitu ya, mungkin aja orang lain menganggap bahwa lavender tidak menarik gitu teman Pro 2, baunya biasa aja. Dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa setiap orang nih akan memberikan nilai intrinsik yang berbeda pada aroma lavender. Misalnya apabila gitu ya teman Pro 2, aroma lavender ini ngebuat kamu seneng, kamu bisa menggunakan uang gitu ya buat ngebeli atau membeli wangi-wangian lavender gitu ya, dalam berbagai bentuk gitu teman Pro 2. Menyimpan di sekitar rumah kamu atau di kamar kamu gitu teman Pro 2. Dan pada akhirnya pemilihan tersebut bisa meningkatkan kebahagiaan gitu ya. Berdasarkan contoh lavender ini teman Pro 2, kamu menggunakan uang yang bisa memberikan kebahagiaan secara tidak langsung ya. Sebab kamu bisa menggunakan untuk menambah nilai intrinsik dalam hidup. Jadi kalau misalnya kamu suka traveling gitu ya, traveling bikin kamu bahagia gitu ya. Dan dengan kamu traveling itu kan butuh uang. Jadi hubungannya adalah seperti itu. Pokoknya semuanya berkaitan dengan uang gitu teman Pro 2. Kalau uang gak bisa beli kebahagiaan, itu kebahagiaan itu kayaknya bullshit gitu ya. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Yuk gabung yuk teman Pro 2 di 0811 369 7755. Buat kamu yang mau request juga boleh banget teman Pro 2.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Masih berikan semuanya ini teman pro 2 di malam hari ini ya teman pro 2. Kamu udah mulai ngantuk atau belum nih teman pro 2? Kita masih ngomongin tentang duit gitu ya. Nah, kita masih bahas tentang anomali gitu ya teman pro 2. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, atau kebahagiaan itu kan berkaitan juga dengan mental kita gitu ya teman pro 2. Tapi ada juga beberapa sumber yang menyatakan gitu ya teman pro 2. Salah satunya dari Psikologi Today, apakah banyak uang ini dapat membuat seseorang terbebas gitu ya dari rasa khawatir akan masalah finansial? Nah, ini juga tergantung dari orangnya teman pro 2. Karena ketika seseorang berjuang untuk mencapai awal bulan gitu ya, seringkali mereka berpikir bahwa banyak uang di kantong akan menyelesaikan semua masalah gitu ya. Namun ternyata punya gaji yang besar gak serta-merta juga membuat kekhawatiran akan masalah finansial ini hilang ya. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan, orang-orang dengan pendapatan lebih tinggi ini masih khawatir juga tentang pengeluaran yang tak terduga gitu teman pro 2. Misalnya seperti tagihan pengobatan atau perbaikan kendaraan, bahkan beberapa dari mereka gitu ya mengatakan kalau mereka tidak memiliki cukup uang untuk tagihan rutin atau kebutuhan pokok rumah tangga. Jadi kayaknya yang bergaji besar pun pengeluarannya juga besar gitu ya teman pro 2.

Uang memang mungkin nggak bisa membeli kebahagiaan secara langsung gitu ya, dan juga menyeluruh pada setiap orang. Tapi ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan ya untuk mencoba meningkatkan kebahagiaan gitu teman Pro 2. Nggak melulu tentang uang gitu ya. Yang pertama, bersyukur atas apa yang dimiliki. Ini sih benar banget ya, secara harfiah emang menghitung rezeki ini dapat membantu kita menjadi merasa lebih positif gitu ya. Alih-alih memikirkan apa yang tidak kita miliki saat ini gitu teman Pro 2, tapi kita bisa memikirkan segala hal yang sudah kita miliki gitu ya, sudah kita dapatkan, dan juga kita harus bersyukur ya. Sebab gak semua orang juga bisa seberuntung kita buat memiliki apa yang kita punya sekarang gitu teman Pro 2. So, bersyukur itu adalah kunci. Seiring laraku melakukan meditasi teman Pro 2 dengan mengosongkan pikiran dan fokus pada diri sendiri daripada harta yang kita miliki gitu ya. Pasalnya perhatian dan juga kasih sayang diri sendiri ini muncul sebagai konstruksi penting dalam penelitian kesehatan mental gitu. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa keterampilan mindfulness dan juga self-compassion dapat memainkan peran penting terutama dalam kesejahteraan dan juga emosi positif yang terkait dengan kebahagiaan. Jadi meditasi ini membantu kita lebih mindful gitu teman Pro 2. Olahraga, nah ini juga sangat berperan ya, karena olahraga bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang dapat menimbulkan kebahagiaan ya teman Pro 2. Ya tentunya jangka pendek. Selain itu, olahraga juga bisa membantu seseorang lebih percaya diri atau nyaman gitu ya dengan kondisi tubuh saat ini teman Pro 2. Kaitan antara uang dan juga kebahagiaan bagi kesehatan mental ya teman Pro 2. Uang memang jadi salah satu hal yang penting untuk menjalani kehidupan ya. Uang bisa meningkatkan kebahagiaan seseorang secara tidak langsung ya. Bisa pakai uang ya, tapi meskipun begitu, memiliki banyak uang juga belum tentu gitu ya menjamin rasa kebahagiaan seseorang ini bisa stabil gitu ya. Mungkin ya jangka pendek doang ya, perlu dua kayak punya uang banyak traveling gitu ya. Ya udah, bagiannya waktu traveling itu doang gitu. Kalau misalnya kita enggak pandai-pandai juga untuk bersyukur dan juga memanage uang kita gitu teman perlu dua. Memiliki banyak uang juga belum tentu juga bisa mengatasi rasa khawatir akan masalah finansial yang dirasakan oleh hampir semua orang ya, indeks ekonomi balik lagi. Apalagi jika konteksnya membahas tentang pengeluaran tidak terduga ya, karena ini bisa terjadi kapan aja. Jadi penting juga buat menyiapkan dana darurat biar enggak stres ya kalau misalnya ada pengeluaran yang tidak terduga dan jumlahnya cukup besar gitu teman Pro 2.

Benar, uang bisa bikin bahagia, tapi juga tidak bisa menjamin akan bahagia seterusnya gitu ya, temu produe. Itu bergantung juga dengan gimana cara kita bisa pandai-pandai bersyukur ya atas apa yang kita miliki, dan tidak terlalu memikirkan ya apa yang belum kita miliki, dan juga membandingkan nih sama orang-orang yang mungkin start point-nya juga udah beda gitu tuh bro, dua daripada kita. Oke deh, masih ada single-single yang akan nemenin kamu semuanya di malam hari ini tuh bro, dua. Ada dari Kecil Front kan, itu bro, dua, Mengejar Matahari.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

Thank you banget Bu Produe yang masih nemenin aku sampai malam hari ini ya, Temu Produe. Tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut ya. Habis ini masih bakal ada drama radio, ada Cek Fakta juga yang tentunya masih ditemenin single-single ya, bakal aku play ya buat kamu yang nemenin malam hari, malam minggu kamu lebih tepatnya ya. Malam minggu kamu yang agak kelabu nih Temu Produe, yang gak kemana-mana, gak diajak ngedit, gak diajak keluar. Gak apa-apa, yang penting barengan sama Produe. Oke, Temu Produe, kita masih akan berlanjut ya ke segmen berikutnya. So, tetap stay tune Temu Produe di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
3: Jaksa

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok, Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya nak, tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya nak.
2: Siap Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Papa, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tell you.
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 Radio, media teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya tentunya di malam hari ini. Gimana, kamu udah ngantuk atau belum? Aku sepertinya belum ngantuk. Tapi gak tahu ya, beberapa menit ke depan apakah aku ikutan ngantuk. So pastinya kita masih ada sekitar 1 jam 30 menit lagi ya. Kebersamaannya masih panjang ya tentunya. Dan masih ditemani beberapa lagu yang kayak ini udah aku kasih yang agak slow gitu ya Tebo Pro 2. Karena mengikuti apa ya, timingnya, ini timing-timing buat rebahan, buat beranjak beranjak untuk istirahat dan juga tidur ya teman-teman Pro 2. Buat kamu yang sudah rebahan ya, selamat istirahat tentunya. Atau buat kamu yang masih di luar gitu ya, mau perjalanan pulang abis malam mingguan, cie. Semoga juga hati-hati di jalan gitu ya, selamat sampai rumah gitu teman-teman Pro 2. Brand new revelation, better conversation. With no limitation, got no time to play it like a station, ayy. You know I'm on the way and I can almost taste it, day. Taste it. So pastinya teman Pro 2 masih banyak lagi lagu-lagu yang masih bakal aku play ya. So meskipun aku udah jarang calling abis ini ya, aku masih akan menyajikan beberapa lagu buat temenin kamu menemani kamu, mengantar kamu tidur gitu ya teman Pro 2, mengantar kamu ke alam mimpi mungkin ya. Ada bergema sampai selamanya teman Pro 2 dari Nadif Basalamah, aku hadirkan biasa makin syahdu ya malam ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI.co.id.

Oh iya, Lumum Radio, aku masih di sini ya. Masih nemenin kamu semuanya tentunya di malam hari ini, Lumum Radio. Udah mau jam 11, ini udah 57 menit ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya setelah ini aku masih punya jazz musik buat kamu semuanya, Lumum Radio. So, thank you banget pokoknya yang udah nemenin sampai malam hari ini. Kita masih ada 1 jam ke depan ya. Sambil nemenin kamu istirahat, sambil nemenin kamu rebahan, scroll sosmed mungkin ya, sambil dengerin Pro 2 tentunya. Aku hadirkan sama Pro 2 beberapa lagu yang nemenin kamu istirahat di malam hari ini, nemenin kamu tidur bobo ya. Semoga apa yang kita lalui di hari ini ya, teman Pro 2, banyak berkahnya, banyak manfaatnya. Gak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga ya. Dan semoga besok ya, masih hari Minggu. Besok masih libur ya, hari ini bolehlah kalau mau tidur agak malam gitu ya. Tapi jangan begadang ya, jangan sampai lewat jam 12 ya. Nanti kita tutup siaran, kamu juga ikutan tidur gitu sih harapanku, teman Pro 2. Oke, selama 1 jam ke depan jazz musik nemenin kamu semuanya. Aku Anjani, harus undur diri ya. Enggak, belum ya. Nanti kita masih akan mengakhiri di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So enjoy, Tumo Pro 2. Happy listening. Selamat beristirahat tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung amalan kita.

teman-teman Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, untuk teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. World Rally Championship atau WRC akan menambah seri balapnya di tahun 2027. Adapun dua seri tambahan adalah seri Amerika Serikat dan seri ke Skotlandia. Dengan demikian, seri balap 2027 menjadi 15 seri. Rally dunia tahun depan akan dimulai dengan seri Monte Carlo pada tanggal 21 hingga 24 Januari. Empat seri selanjutnya adalah Swedia, Kenya, Kroasia, dan Kepulauan Kanari. Absennya seri Portugal tahun depan membuat Jepang maju dari menjadi seri ke-6. Lintasan gravel Italia akan menjadi seri ke-8. Estonia dan Finlandia akan jadi dua seri berturut-turut sebelum pada akhirnya seri baru, yaitu seri Amerika Serikat. Kemudian informasi lainnya, Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo, sang bintang diskors dari timnas sambil menunggu hasil investigasi resmi. Ronaldo terkena skors setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas. Adapun Ronaldo digambarkan marah karena tidak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. The Guardian memberitakan federasi menginvestigasi tindakan Cristiano Ronaldo yang dinilai tidak profesional. Selama proses berlangsung, Ronaldo dijatuhi sanksi larangan bermain bersama dengan Portugal. Komisi Disiplin kini tengah menyelidiki kasus untuk memutuskan berapa lama sanksi akan dijatuhkan untuk pemain 41 tahun tersebut. Hukuman bisa berkisar antara 1 sampai dengan 6 bulan. Untuk informasi update lainnya Top Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sehat selalu untuk kita semuanya. Mengiringi ya, untuk edisi tanggal 11 Oktober 2026. Pastinya berjumpa bareng sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sesi Spada. Sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada update-update informasi, berita nasional maupun berita lokal. Dan masih banyak lagi update-update terkini yang bisa Nabila hadirkan untuk menemani pagi hari kamu. Sembari beraktivitas, olahraga, stretching, masak-masak, dan lain sebagainya. Tentunya sampai dengan Hitlist Weekend ya, teman Pro 2, aku bakal temenin kamu. Dan sepanjang hari ini, kami program 2 era Rimadiun akan hadir dengan agenda-agenda seru sampai jaga malam. So stay tune aja ya teman Pro 2, selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

teman pro 2. Jadi Marc Marquez berhasil menjuarai balapan sprint MotoGP Indonesia yang ada di sirkuit internasional Mandalika pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Hasil tersebut sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara dengan keunggulan 4 poin dari George Martin. Pembalap Ducati Lenovo tersebut memulai balapan dari posisi keempat dan langsung menerobos ke depan seusai start. Insiden pun kemudian terjadi di tikungan ke-1, melibatkan pole sitter Raul Fernandez dan pembalap Aprilia, yaitu Marco Bezzecchi. Kedua pembalap tersebut terjatuh ke area gravel dan gagal menyelesaikan balapan. Sementara Martin berhasil merebut pimpinan balapan, diikuti Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Persaingan pun berlangsung secara ketat antara 4 pembalap terdepan, diantaranya Marc Marquez yang terus memberikan tekanan kepada sang pemuncak klasemen dalam balapan sprint sejauh 13 putaran tersebut. Drama pun terjadi 5 lap sebelum perlombaan berakhir. Martin yang memimpin di depan mengalami masalah pada tekanan ban motornya. Marc Marquez memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyalip Martin dan merebut posisi terdepan, di mana Martin pun akhirnya turun ke posisi kedua dan langsung mendapatkan tekanan dari Ai Ogura dan Di Giannantonio. Menjelang akhir balapan, Martin pun kembali mengalami masalah pada depan pada motornya. Dia pun merosot ke posisi 4, sementara Ogura dan Di Giannantonio berhasil menyalip untuk mengamankan podium sprint. Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang melewati garis finish, diikuti Ogura dan Di Giannantonio. Martin dan Alex Marquez menyusul untuk melengkapi 5 besar di Mandalika. Marc Marquez kemudian mendapatkan 12 poin tambahan dari kemenangan tersebut. Dia pun kini memimpin klasemen sementara dengan 343 poin, unggul 4 poin dari Martin di posisi kedua. Hasil ini pun menjadi modal penting bagi Marc Marquez dalam menghadapi balapan utama. Sebelumnya, juara dunia bertahan tersebut belum pernah menyelesaikan balapan utama di Mandalika sejak dimulai pada tahun 2022 silam. Adapun balapan utama MotoGP Indonesia sejauh 27 putaran ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini.

0: Racikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Produa, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, masih berstatus level 3 atau siaga. Dalam hal ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menghimbau masyarakat, wisatawan, dan juga pendaki tidak beraktivitas dalam radius 5 km nih dari pusat erupsi. Berdasarkan laporan pengamatan pada hari Sabtu, 10 Oktober kemarin, pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat, asap kawah pun teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal, terlihat berada pada ketinggian 10 hingga 100 meter di atas puncak kawah. Dalam hal ini, petugas pos pengamatan Gunung Api Krakatau melaporkan sejumlah aktivitas kegempaan selama periode pengamatan tersebut. Tercatat 1 kali gempa hembusan, 8 kali gempa hybrid atau fase banyak, dan 1 kali gempa vulkanik dangkal. Selain itu, tremor menerus atau mikrotremor terekam dengan amplitudo 1 hingga 10 mm dan amplitudo dominan 5 mm. Laporan tersebut bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Badan Geologi, serta PVMBG. Dalam rekomendasinya, PVMBG meminta masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki untuk tidak memasuki kawasan dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Masyarakat pun juga dilarang mendekati Pulau Baru di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau dalam radius 1 km. Sementara itu, masyarakat yang berada di wilayah pesisir Provinsi Banten dan Lampung diminta untuk tenang. Tidak mudah mempercayai informasi yang menyebutkan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau akan menyebabkan tsunami ya teman Produa, karena seperti biasa gitu. Jadi usahakan untuk tetap tenang dan masyarakat pun bisa beraktivitas seperti biasa dengan tetap mengikuti arahan dari BPBD setempat. Pastinya memperhatikan informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung api dan informasi terkini mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau bisa diperoleh melalui pos pengamatan Gunung Api Krakatau dan kanal resmi PVMBG.

0: Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spada. Selamat pagi teman bro 2. Yo yo. Jadi informasi masih berlanjut ya. Kali ini kita bergeser ke wilayah Thailand di mana hujan deras berkepanjangan memicu banjir di berbagai wilayah Thailand sepanjang akhir bulan September sampai dengan awal Oktober ini. Bencana tersebut pun berdampak pada lebih dari 4 juta orang di 50 provinsi serta menyebabkan puluhan korban jiwa. Adapun berdasarkan Observatorium Bumi NASA mencatatkan, bumi meluas terjadi setelah hujan intens, banjir meluas di sini ya, terjadi setelah hujan intens yang mengguyur sejumlah wilayah selama beberapa hari. Dan dikutip dari lamannya, pada hari Sabtu kemarin,